Rukush kah, rukush utliyev. Nimlah dios rhaval kaslemar. Nakhmal tushir chavat rhaval kaslemar. Ay un tach karshin qir kami. Mal dios chavata. Shnik harar kan qir, shnik harar kan sab. Kas karah nikik tun takal takatiyat kavat. Nimlah kmuhal kahtar. Bak kanchik kolva. Kamikka. Nizlobchik rukul kampan.